0: mangara Tommy Selandu, Magangama, Mlinginbi, Pudia, Kumukumuk, Rapama, Murunga Dipri, Magangama, Yolong Radio.
1: Yo, don yangara tuyanta, wadunu payam, nguni ma menindukan lakarang albili first pitch yang ngayin nguni, ka missed out. Nguni walkan marikin yul ngawalal, ka nalcer walkan nakku jama, tarpa walkan jatur mala, balawalkan nakun jama, yur madaka dikai bulanjan pipu ka wangan na mirinya.
2: Jatur, lokal ya katu miringo.
3: Dulu.
2: Nipi miringo. Ini beli kolgi ya. Jatuh lah beringur. Orang ni panah. Tulen ni panah. Pamulak. Pamulak tu nanti kena. Pamulak tu nanti kena jatuh nanti. Mari orang ni lah. Indin siapa. Zaman kan bicara beli zaman kan beli warung per. Wangan ini ni.
3: Wangan ni apa?
2: Kalau abad tulam. Kak. Dia pada jatuh lagi abad tulam jarak kau ni tu. Kawal pemdar pas paling ayuh lezu luangar aku wakup ni kruyuna ya kacau warar kuit barang ni barang yang niin ku yangin ini bukan ni dual barang ni dia lumi mar mak mada jatur yo jurupun nama dah kan utur kangain utur dayung bu ya dua ayuh ku merjar tu ya aku jurung ya kuning ayuh utur yo angunin kurta yo jurupun yo kundiin malah ni nak kundi kundiin mangan jadi cerunya ni orang gayun tu alin yo ti alin luar kuit per kacin amar cingi kangatin ya angunan bala kuda bala gayun lidar panana minin darpa yo minin ya kejarkan ya mangunin kan kanjar guru per yutur aipin karayun walang nata yang lagi dalam nawe dak kuliah nanti baru dak kuliah mama dak tu nak kori kerja nanti orang ni pernah baru angkat nak belajar nanti belajar macam lu nanti belajar cucu tak mama dak kori kerja nanti macam ya nanti beli dan bagus nanti macam dan bagus nanti mutu muka dua dar pamalang mukmin muka dua kan jari ulung walang yul na balanya itu kanin na mangi atau mangi kum yul ngoy kuj par kabulun ritam tu na lurang na jauh minyam kau lebih jana pun na yo jauh minyam boy yo kau na wil dar pelgal pada bila beri na bicara jauh minyam pun ni nak kau na ngoy loko Mia penuh gana ya laki. Bicarakan di zaman. Lakan lang una wanga. Bunal ngai utur kada ngol. Na ngol meli ngol da ngol padal ko ngai utur. Dal ngai but el utur cerita. Kanal yang ngai meli ngol ja utur na ulia dia ja. Padal ko ja. Gaminin. Yo. Kanal yang ngai but el ja. Orang nggak jual lagi orang aku mending ngaji utur.
3: Orangan.
2: Rita muka baik, kamenin, kak dulu. Yo, nakun malah. Wangi dari kolak kolak.

0: Yorgun Radio 1-2.
1: Yo, ini teman-teman yang ingin aku lega. Give me that. Bagai pen Chris Brown. Kau orang yang teman-teman yang ingin aku lho. Kau aku menikai. Press me. Kau ini kami yang menikai aku. Kau resist yours. Kau ini teman-teman yang ingin radio at 88.9 FM.

Yo, ini mereka aku House of Exile, Kale Group. Personal call, Walk of Life, Die Straight. Coming up next jam mereka aku, atau tuh melang kali ini. Burning Heart by Survivor, kabelnya.

Yo, ni mana ke aku kan eh head nobody kan eh checker can kan eh first nama aku orang ini first jah kan eh mere I'm alive ke Celine Dion unjuk last night mana ke utun mar mak mana ke kaca aku kambi ya pas sonya cepari atau omega sincia Lyra itu yang lara kini show door euro ke see you guys next week kajut naga apa good afternoon ke weekend. Bye-bye. Go Lions tomorrow. Kabalanya.

0: Yo, sao nga man maradao, baman ngoy, tira mo yung rakram kadao, ano ko napoy, may kasin be, katira mo ba na, chinoko, ayanam lan be. Ah, chinan na rungan, ito lang nabili niya kam size, 10 years old, kung nalang nandaro kumaringin napangan, may kasin nga. Katarok na nakawa nga, ap ngalmanin ko, kap makasin be mak makangga makbay taruk na kawanga mak nyar maktao taruk mak makeup na kataruk kawanga yakang na pumringge ngo unal pala na ngutan barko tamar yon kawanga yakom nan may munok kuru arakram na ro nan dao tao na arakram taruk muro nan ngara makasin muro kawanga may munok tao nyakorkang taruk na pamuro makasin muro taruk muro tao na arakram.
1: Hasta mereka, hasta perito suar pas kalau pas korbes kiri pas kiri pesara.
0: Nah, dana mele.
1: Kursas si bis kapsa.
0: Dana daruk nuna kawanga makasin bu. Nah, dana wa bian kam nak kore apa lah nak balik kapuli balan pengarung ek kamen bani. Abi alim nalpan bain dana kawanga bian makam balan perunut dengan arung ah bian mare.
1: Kiri pas orang arbas sih ya.
0: Abi nama bain napa merakram napa beli om patpam nama bain mama omu napa om terbang nalpan kawanga.
1: Bian kam arbas sih pasar am.
0: Lagi taruh kan?
1: Tarik pasur ni mana? Tarik pasur ni yang. Tangan buat pembalut.
0: Jangan. Walang David memang kita taruh kau. Nenek Rikim. Abang apa yang? Kek mana makut malam bed beritahu mabian bawa yang nampak rakam.
1: Aku dia sekarang bawa kasut bawa siska, porsi siska. Harus mami kerja nak bawa porsi siska, porsi siska.
0: Lagi.
1: Bertambah
0: tuan bertambah belum bertuan. Abang apa yang? Arom tata bawa yang ngayem kanan nampak runum. Abang apa yang nampak nawa nga?
1: Irpusini.
0: Surpasini.
1: Surpasa.
0: Surpasa. Kau orang anda tak nak naik ke mana ni?
1: Ya.
2: Mana aku bilang anda rok?
0: Enak mana kau?
2: Kau nak nukar ngaji cili cintan?
1: Kalau bingung mana petuan? Kau nukar doyan.
0: Alang orang.
1: Bila ni? Kau nukar yang
0: apa? Kau yang anak.
2: Ni?
0: Abang yang bingung napa? Yang orang bingung napa bingung mana? Napa orang yang korang bingung dalam doyan? Abang yang bingung dalam apa nawa ngah?
1: Biar kau. Irpusini.
0: Oh,
1: Surfing
0: Barcelona. Okay. What's the name? Island. Great.
1: I'm
0: going to get my ring. Tarok.
1: Up.
0: Up. Island. Iki oi pune ya komane.
1: Tam ga ukur ka gajet.
0: Eh.
1: Kok kena ka?
0: Jin mengan.
1: Ket me. Mana ngai me. Ar pala ngale ngale mije. Saya adapting.
0: Mahuri enan kok kena para kayo.
1: Na ngale me jin me na kal kiska na mije ngat tamana ya. Kok kena luen en buna. Do yo dana ngwa. Kak ki skopa.
0: Le tia. Kalikum bang mana ara kamera.
1: Ha?
0: Kalikum oi pumene daruk.
1: Saki.
0: Why?
1: No, why? Hmm. Tahu mana pem? Kalau mereka barang mana dagang?
0: Kata ni macam, jika ni mana ni norma, erup tu ni.
1: Untuk kena bela barang, dagang dengan mereka. Kamu ni tu? Hmm. Kalau?
0: Napa? Frank.
1: Hmm. Mana pelak cuma jadi dan.
0: Hmm.
1: Kalau awak terang aje.
0: Tahu mana pun. Mana? Anam len, mana pun.
1: Eh, kamu nak kare?
0: Tunggu benda ngah cunu kan nana, runo, na runo, ay, yutjala, yutjala yang ada cunu kan?
1: Eh,
0: ada ngamnu nunggalan,
1: undan bala,
0: runo kan?
1: Kanda
0: kan? Alah dan runo ya aku kam,
1: mar mana aku, four,
0: ma,
1: sulpisin, sangsule, sukurpisin, pakusurpi.
0: Ya kata nama dah kerek nama ya aku. Na problem. Urin dah menyiak aku.
1: Ah, nak kalem?
0: Hmm.
1: Na problem lagi apa macam?
0: Hmm.
1: Suku si sempurna.
0: Murkin dah nama ya aku.
1: Aile na, belain es farm na. Tak kau belain aku na punya nak pergi no mungkin na. Telinga tu aku nak belain apa pun.
0: Niki, nak apa?
1: Kau patu patu belain malam apa pun.
0: Biarkan ni. Wang harta, wang harta.
1: Ini perkara apa pun, saya nak tahu. Ah, apa ni? Apa ni? Apa
0: ni? Wah, reklaman gay?
1: Eh,
0: kau jemput tuan?
1: Tahu mungkin nak tu nae?
0: Apa lagi?
1: Ah, data nombor yang aku call.
0: Ah,
1: boleh kata.
0: Kudat na.
1: Eh,
0: yo, thank you.
1: Tahu ngaya ni aku. Maya mula korang dalam mula kaji tam. Korpes ini makan sini dong. Apa korpes multi sun pan sini. Korpes pulau kaji sini korpes. Apa sini ini urik kecian. Parcel ko urik kecian urik pas cukur ini. Ini pelak ko cerdik sama korpes ini cukur ini kita cakap ini kita ini.
0: Mak. Yo cuci na.
1: Cuci na. Korpes na bija.
0: Berapa korpes jemur kerja kalau bicara kamera kalau berapa korpes jemur dah.
1: Ya tangan minggun. Nono tangan nuku muka.
0: Jangan nuku tangan nuku muka.
3: Yeah, hi, my name is Terry Gamola. I'm a lead singer from Nablack, and you're listening to Yulung Radio across the Arnhem Land.

0: kurban, ngapa lah kalau lagi nak kurban.
1: Tuan ya time 6 o'clock ya melmit pan.
2: Tuan mau kawan kawan tawai.
3: Yo, kau welcome. Tangu yul ngu manikai wo awa.
4: Tuan ada pesan orang jadi on. Manikai kali kali. Mula lah bawa ikol. Yo, tuan ada pesan orang jadi on dah.

0: Wallum dango leben PM na yakkorun wallo.
1: Yo dama de NTV jo tara ina tuta rakka.
2: Nu kwa ka prakpa.
3: Tuang kamala bang pam na. Ya.
4: 1 2 3 4 5.
5: Yakka ngaya.
4: 1 2 3 4 5.
5: Pal bang pam na.
4: Yo nang ba.
2: Thank you.
6: Tambara lukkar pamana 3 2 o'clock nakalki. Tol ngalara ota nyana na wet pix ngalara lukkana. Ni yana kalkara bida onar chana na dala laktana na. Rita yang ora ora win na ma teka. Kadu yang ngobrol bia. Na utung aranya ora win na ma. Sawa yo. Kakambara yo. Pena ada ya ramat ada kan lah.
4: Pungur gue ramat.
6: Nih, ketua nanya pada ngai teka, kalek ngai nyangan marak karik. Walau, tuh lah pada kalek ngai. Angun nanya pada ngai karuan ya kan nawi. Nawi ya nak, ya kumbro nawi. Yo. Nah, macam tak. Bel maksau kau ngapa beli?
2: Kau ni beli yang
6: mana? Mana sahaja tu nak beli. Kau ni kau ni elah na. Ya itu kau ni. Pak mera. Nih. Pak macam apa perlu ni jamur kole? Kau ngapa tahu? Pak nak beli jamur kole? Kau orang ni. Kau ni betul ada kau. Kau ngapa tahu? Tahu. Nih kau ngapa? Eh, muktera. Saya found muktera. Bola kal ko nang alafon ngama.
7: Ito lang ng ngalan ko yung.
6: Hindi na. Hindi na mai. Na.
4: Na. Mabangan.
6: Mabangan na raro. Pulo. Ma. Pamat na pero sa school. Pamat gol pala kam da pam. Gol na pero ng Benista, macam nyerap tu nak beli shop tu lah. Kula baru mikoni wanga, malu. Anak pengen ni benda raya dora. Unyi nak perlu ngat tu shop, taran awal. Aku unyi nak perlu taran awal lah. Ketua lah nyuwe kodin gang ora, kadal cina. Mula start nengen tengah belang unyi education center na, adult education center na, tengah unyi lah. 1 2 3 gradual na lele point sana mrendara ora na bele ga chal ke center na ngai teng na bla undi na pro wa nga mrendara ara me na nai gol mre
4: tem
6: pa tang ni na nya ala ka twa nga yo na nya workshop ka twa la bale ni nursery undi na pro ngai ako technical school ya ko. Baru ni lepas post primary orang go, unyi 10 go, iya 10 go kalau lepas go na, unyi school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau lepas na, angun ni wang anak pun go kalau adult education center ngatil go. Angun ni lingar ngatil ya, school ada orang la, ngah 15, na berminyak. 16 million yang ada, berada. Kalau yang lima arti, nak kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jauh pun taruk, kerana hati ni jama. Literacy center ngora. Unyak ngati lu first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau kita paman.
4: Agar aja tem.
6: Kalau kena perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berapa mana dapat punya? Ako, ano bro?
4: Nalen.
6: Tuan na lang, uro na. Una ka lalo niya, ipala na yung market niya. Ipala na. Pala yun na bro lalo. Panigit niya na bro, tawang na takaan na. Pero nga na pala nariyo. Walak ka di ka. Panigit na di ka na, takul di ka na, everything niya ka.
4: Wow.
6: Nga talibay, ano bro, drink ka bro.
4: Abro.
6: Lau ina beli, wang kan amat cendera beli minyak teh karo. Tiang apa langsung beli tiket sim teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telur pan bapu melil yulungnya. Rikau ko pinjural. Bagaimana lah? Berangi pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak berungu kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
6: Kalan ini nak berungu hidanya. Kalan yang anak berungu kanya. Itu namanya. Kacil. Ini kaya Ang marabir ka na lang yung wala orange pa na mapalira, neat din niya. Bani na binukulok ko na, karugo, mix. Bani na rulim na bina na, neat ko na niya. Ako pala niya mati niya, hindi kaya ko dahil, hindi nga ko lang. Bani lumur, bani lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, Nama mereka bulu mereka, naya net dari mana kulungnya, parah na naul, unyanya net, tapi na unyanya aku ya, bih, ranging orang paling murah ya, mungkin mah,
5: iya,
6: awal pelangi burung je, apalnya yang betul ukan yang lebih bermat ya, mereka yang paling yang ukan yang paling, orang kau yang panik lecet lah, akan ada friends kau ikut.
8: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay, you could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generation survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
9: Yo, ngaraya ko Steven. You're listening to 88.9 Yulungo Radio Nolan Boy.
10: Elvis Ewan Makadon Yangama Yulungo Radio.
11: Little sister, don't you

0: Joo, tämä on interview, joo. Tämä rännänä tätä on rakkaan piirmaa, tämä on paman ove.
1: Joo. Tämä on vangan jäädä järkkäällä. Vangan on jää. Under that big tall tree. Jolku, jolku, jakaa nimen. Aina ne maru. Tuolla on naakko, tämä plastikkaamaan rakku. Mä karitin pukkuna ngakirin. Vai, eikä tuo kaana murkapri. Niin. Tiedän, kun tämä on langarana joo, erona tiedän, kun tuo kyrtu tappia. One, two, three, four. Kun tuolla täällä ei ole rypiä. Mä alkoi kotara merungalla viakka ngarana pirkka erona kaattura. Tämä näyttää kaattura. 20th September 2016. Tämbara lukka rupamana. 3 o'clock na kalki. Tuolla ngara oota jenana. Yhden kalkka ja rapidita on nalchanana. Dala lak. I'm going to go to the house. Nawi ana ya komero nawi kanga bra bra
0: nya bile bile
1: ngana ta ta tra ndre nya kunya erana ya tanya ba mira nya ba ma jana pro ni kam kole kanga bra ta o ba ma na bra jam kole kole ngle ko lu bu ta kama kanga bra ta uto uto uto uto na kanga bra eh moktra sai faun moktra ma wanga na ra ro bro ma ba ma na bra le kole Paman gol belakang dapam. Gol nak perang le Benista. Macam nyarap tu nak perang shop tu lah. Kula mana kau ni wanga? Madu. Anak pengalaman mana raya tu lah. Kunci nak perang ngat tu lah shop. Tara nak orang. Tak kunci nak perang tara nak orang. Kau tu lah ni record jengang orang. Kadil cina. Mulang mulang start. Nengen tiang orang ni education center na. Adult education center na. Tiang orang lah. 1, 2, 3. Kadua la na lele pun sena mrentara ora. Na bele ka child care center na ngai tenga bla. Uni la na pungu wanga mrentara ara me na nai gol mrent.
0: He
1: pa tangu ni na nya. Ana kadua nga ni we. Na nya. Workshop kadua la ba le ni nursery uni na pungu ako technical school ya ko. Yeah. But I've been post primary when I go, when I go 10 or 11 when I school. Post primary when I go to school. At the moment, I'm going to go to school. Angunin yawang ana pero kung kaya tao education center. Angunin yung araw ng atin yam school araw na tinmire niya nga bilang na pala yung mga artista na ako kam work experience ko literacy jama tarok yun ko tarok karang atin ni jama literacy center nga unya kung atin ng first one ni jama nga yo gulong ana pero kung le takar nga paman
0: agar ayot tem
1: Kalau nak perlu ni, spinis cak macam ni shop ni. Rupiah ada berapa? Mana pentingnya? Aku, mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuanlah, lah, urulah, lah, urulah, lah. Unda kah dia? Ipa lah, ni macam ni. Ipa lah, na. Kalau yang perlu lah. Panikin yang perlu tangan kita anak. Berunggal pun beriyo.
0: Nih.
1: Boleh kerja. Panikin itu mana ada kulit juga nak ada pentingnya kan.
0: Wah.
1: Kata dia bawa apa drink kabur.
0: Abu.
1: Lauk yang perlu. Wang kan amat cerah beri cerminnya teh kalau. Tiang nggak pernah ni tiga sibek kalau. Tengah kata orang kata kalau. Telo pan bapu melilulungnya rikau ko pinjural balanya lah. Berani pun saya kalau mil minyak yulungnya. Alir yang anak perungku kayul kalan ini.
0: Wah. Baful nak
1: kalan ini perungku hidanya. Kacungai yang anak perungku kanya kalau. Tunamnya. Minyak kayu. Anu malah berkat orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nipnya. Banyak berukur tu nak win, kalau mix. Banyak berulim nabi nane nip kau dah nanya. Aku pernah ni macam ni, ni kaya betul, ni macam kula. Banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, buku ni nangar kula, nangar nani. Nangar nana, kuiya nana, jor, banyak pernah nip lah.
2: 3 AM yul ngi wal ka barak mo rayan yak koro bay ngwen jeraw yuna
3: yo na mere bok mak ngarain yi no ton jang ra kawang ngain ga galewen komor sire pingor ka nga mai ni mak adwal ga yul ngi radio kora
4: ido live broadcasting de yul ngi radio ngor ngaran out po ka bulu na kun yurtepen members from raman kening yak walal kuruling band

Mereka mana guru memang ada memang ada mereka nanti yang ada. Ya.

0: Και όταν με το βούλογα μαδί αρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλούκα να είναι που να προλεβάει να κουλιά. Παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λεβάγα. Special men, but in Gorda Marin. You want to put in the Laka and among Timmy Rong and your Gorda? I repair the rabbit Gorda. What point of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to be a man. What point only? Bracana only. No, Kuna. No, Kuna come, Daramo Yako. Mito Rutko, chicken jamma middle, chicken of the la jamma. Awi pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ore na paman ele siti yaku teka ele siti ga de kbi min kono teka ele siti ga miss ross yo miss ross teka yaku puku pria mre mra teka mre wala na ga na wala le wika na na pun gula le ka drink na kapu na teka balanya na biscuit na na nya I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium pun biasa lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong lah, mai yang lah. Pulak tekam lah, ngerti ni. Kalau ngerti ni, umur aku nak apa kau tu golong ber. Cita minyak ni, nana pernah ni. Ipo lah dia cium pun dia aku balak lagi, punya kali. Mana pun kita mau berhenti ni. Ngal martinya ngatnya weh nak kun nak apa kau buat tadi kan oke
2: okay. Ngem
1: nak kun nak kan apa kau buat ni nak aku pokok meteran bejal dan oleh ai bella nuna nama kol ngori cuma dia bella nuna nama ngi ai bella nak tak punya nama
2: I'm going to go to the house.
1: Ana perlu berdap. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam beri.
2: Yeah.
1: Angan matinya wah. Ko, nomor ko. Angan mati pesa cara ber. Abel jin gaya nak le. Kau angkat nana pun apa waktu waktu nak luanik. Apa berle?
3: Tar.
1: Beran kau ni kata enak. Kau finish cek. Angana perlu ada cara na. Amar tinya nak wala na otter dirti.
2: Ya.
1: Dirti otter na ule. Anu yang mereka kerjil tak kapa cara na muka yang merta. Okay. Walau minyak na ni le pulang kena merta.
2: Oh.
1: Bila na. Kaiti. Walau minyak kang ule. Pengal pengal apa merahin pol bapa kay. Walau minyak le kapur next day jaga school ngan na na minyak le. Ngarap kopi anda pokok merta tak kangai. pamal ngare ni bin chulor dal puma
3: mura kare ngo jo tarain
1: mi wala ko no ay wan kan jo miak to nganya ni miak ko puna no no to ya buko mete pero kala wala buko mete ngare ni wal kamat bro utu na benara na ngare ni ngaya ko puma dal puma ni bin chulla be mamla tar pun bentil ko na yak akan na bang ay wan kan ngai ngak ha ko wa na na mari una rim seven rim seven ana for multi grade ko na na mari una ngai mar tinga pa ke ngai jabar dan dite okay who won begin ki ka ba am la api jan ang kata ya kata nang bujin po ya ni okay ni anar pya nar batao
3: nar batao
1: nar batao
4: yo dal mak ngama real radio

wala arairo manika imi aman yako wata longorma. Longorma wada dirimla.

0: Madawinya yur. Kapulo na kun mala nawe pero wala. Manda palang. Nawe. Maranga matin. Kawa ko ur mana prepare ko mana kan martin ni bar ko mala pika na YouTube manda. Kapunan wala. Kalau mereka ingat dan wala-wala kan nama jeng guru pa. Kapalanya.
1: Maraya ku Rosita Weja, ranjang ngarali ka jama, anu makang ama yul ngur radio 88.9. Tual yur wengur.

0: Tuhan nama nama Yurung Radio Ir Kalango.
1: Ah, mega. Ini pun tak boleh. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum. Ini belum.